kuat silak juang mit si bodoh tinggi tiki pada tidurit. Tanah marik pok tak kuat Trump ku kigak tu ingit. Rasa mit kina ya dari kungi tiki si marok tidurit ministeringit G20 finance tak kuat kina ya dari nang mi ministeringi katima tidurit North Carolina mit. Putin ukau si ukat tak si marok mata nak tigo yau mayu matidugut. Tidak kau si tak sutik nunak cari mami pera yang nang mit ikak tu ini ak tidugit tau vani Ukraine ni mit unatak cuak tidilok tidugin. Tema tau Canada mi awrau tidugin nang mi minister ngat duk sekarak buk takut ukau si usarau tut pang nak tidugit. 100 ngin ni ungatan ni takut nutang nit nunakurutikutan nit sana yung makatak tidugit tamani Canada mit takwa via rail kut angilang mit akilak suinang nakaktaw luni kawi mayaw yuni Stephen McKinnon ukaw sigilang magut pivalde yuri kutigut sibudak tikto Mark Carney o kaw sa karok tidugut $4 billion may pilagi akang nang nagak tidugit Thunder Bay mit tako kanayak taron naksiluti 700 ngayot McKinnon o kaklo ni tako tuksakak tao yut tay mga ni ako ni aruk tuksakak tao si marang mat ako ni luagaro kiyo mayaw tay narakso ni Tema tau si buruk tertua Mark Carney. Naru nak silik buk kikak tui yu nak tumit Scott Jones. Canada lima mi takwa kakasaw ya rege nang mi. Atang nak tay lima yu rege ikun ning ngak tumit. Angayok kangu ni arang mat. Jones inangyak si ni arug tuk nuk kanga ni arug tumit Caroline Xavier mi takwa. Pivalde yuri ikunu narunek tu diri ikunni atang nak teili ma yuri ikunni ngak tumit tamatu inaga kaktunga communication security establishment takut katucak katigik tut katuk sui sungu yunu nak tuari maming ngak tunit kanuilio sungu yunik lu sapunia sungu tunik Canada mit takut kakasau yakut Tiglika sukat tak ningin ni glug takot kakasaw yat java karuklutig. Tan angayok kakayaw rok tok Shared Services Canada kunit CSE kun Canadian Center for Cybersecurity mi awda tiyo rok tok 2018 mi pigak lugo 2021 mo. Tema tao Trump. Kikak tu yingi o karak pok takwa pilagari na suktangit pinaswago sing ni makung ni pang nagpadlerang ming mata tako ni nga piusaw tigiyo yun ni ang maruki kuyi daw ang maruki kuyi si matilugot takwa pilagari yaw ni aktut ikaktuk daw viks ikaktuk gagsak titaw si manasusik si marang mata takot inigiyaw roktut Kanwilio vio si maniko ningit sakya kung nagtitaw nang ningan no Washington mit tan sanaw gak ang iktaw si manilagi lagtok tako nung Commission of Fine Arts kunni tako a commissioner kutuk ang America kut si burik tiktwa ngan ni nagwaktorok si mayut. Kingulak pang mit Ulumi Canada rima mi tako ikanayari yaw yut kanwiling arong ningan ni sakititaw na arang mat. Statistics Canada kut sakititid na arang mi yut tako ikanayak turigin ng mi apiksok tau katarok to ni August yut tidugut. Tako aglo kimikunak tau tidugit ikanayak tit unok si Valle raw magong. Reuters poll ngon nagaktaw yut tako at kinaw yadagin ng mit na raw taso ngayot ikanayak titiyit. Narunak sila oktot 15,000 nit ikanayak takto ikanayak titakto raw mata. Kuveso tigiyaw garak titugo July mit tana tungay ligitwin ng mago 70,000
75

0: ane wari to chuteni ri chuten ko sane tane wari ko kete weteni lini tane wari ko to ko kete wo sai to chuteni ri chute kini wani ni e ko la hi yen ni ke ri ni teni ta dane tane ji e ji ko ta ke e ji chuni no pale ra ku fu kini wen min je ten ne ta si ta si te ke wu shu a kan ti hen ko Aku lihat sih, elegan pah. Aku ini paling faham dengan apa yang diulat dan dibuliciya. Tapi ini tidak akan jangan kita ketetek buku pelati. Itulah saya ketetek. Aku ini tanya, kalau ni kau nanti ni lini kau ketetek, kau tahu buku ini ni kau ini kau hari. Ini kau nak kau lagi, kau tahu buku sedikit, kau nanti sedikit kecil, kau nanti tahu dengan lini kau. Kau tahu buku ini sedikit, hari ini tahu ini ni hari. Kau orang bawa aja kau lindu hati, akar hati. Hari ini kita ni, yang ni kau nak lahir tak kau tak? Aku pernah lahir akar, tapi waktu ini, lirik ini nih, waktu ini aku akar tu ada ahijah kaki ni, tu ada ni juga elit hari atas kita kau tu hindu ulas. So hari ini tenen lagu kini lah ama korang. Aku ni tawat sehawa fikir tenen kah wakita. Tenen kah dia ni kah lah ini toko ni. Titi kalau kiri minat ada dia ni dia kan tawa kau dia bukini bukan dia. Dia ni kah lah dia lah ya wakah. Aku hari lepas saya dia ni hari pipi kau ni ekhi hari kau. I can't go on. Aku aku kan gua hanya kan, tapi leh hanya ni yukul dia kan dia betul betul panik dia tahu. Muda aja, dia kuni lah, tapi kau tahu lah, kuni lah, tapi kau tahu lah dia kuni yukul. Ia tanya tu kuker lo ni kahua kuker dia kan, kahua kuker dia kan tu saja kubur lagi. Iku siapa kahua hari dia kan, dia apa saja kuker tahu dia ni. Kuka tau tadi suara aku, aku akan tahu aku apa boleh. Aku aje tiada ni nak hai pesan tanya kau ni aku boleh kau ten. Pesan tanya kau boleh kau akan lah aku kalau dihin tua. Kau ni ni kan lah kau boleh. Kau tau tadi kerja tu aku tau kerja aku kau tu aje tiada ni nak hai pesan tanya kau ni. Aje kan tau tadi tadi pihak hai tak tahu siapa lah tadi tu aku kata.
1: Terla asam paling lekuhe ini yang hendu hakekade.
2: Ada ye kosara? Ya, saya agak cerah tu.